kaon bakuan. Hai tekniknya selain saat min bantu lagi terkenal jangan rahul jiwat. Tapi Charles kawan-kawan.

Ada Iskariot Cimeneak numpuk lepi Ruit bitanik jai numpuk sang kerik Hapuk metok periksa perwihir Pibaib danang mencuk terung out lake Dia ketrik onah Hapisan yanak